RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu tuh Pro 2. Di jam 8 teman-teman, setelah tadi kita udah ngebahas terkait BBM dari ragam peristiwa yang ya semoga aja BBM ini makin normal lah untuk kedepan-kedepannya. Karena berasa banget jujur teman-teman Pro 2, aku ngisi 2 liter aja tuh kayak biasanya di kisaran 35, aku kan motornya Scoopy ya, di kisaran 35-36 tuh udah oke parah tuh, udah bisa kesana kemari. Ini 35 masih baru 2 liter. Tapi anyway, Tom Pro 2 di jam 8 bakal ada informasi terbaru dari dunia hiburan. Jadi tinggalkanlah yang tadi dulu, kita akan menghibur diri bersama dengan beberapa hal yang tentunya menarik banget, termasuk The Massive teman-teman, yang nanti aku akan kasih tahu karena mereka akan ngebuka tour Asia ya, harusnya ya. Ini The Massive Asia Home Run 2026 atau 2026, tapi baru pre-regis kok. Nanti deh kita akan bahas kayak gimana setelah yang satu ini.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Season, season, topic and trending zone.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu Tom Pro 2. The Massive ini membuka pre-registration untuk The Massive Asia Home Run Home Run 2026 teman-teman, yang akan digelar tour ini di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan Indonesia sepanjang September-November 2026. Dan pre-registrasinya ini itu dimulai dari 10 sampai 17 Juni. Jadi ini masih di tahap-tahap pre-registration. Dan program ini mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Nah, dari pre-registration sendiri, ini penggemar atau buat kalian yang suka The Massive berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagai benefit eksklusif yang mendatang. Nah, untuk program sendiri ini jadi perayaan babak baru ya, perjalanan The Massive bersama penggemar dan komunitas kreatif, karena setiap panggung dalam tour tersebut diharapkan menghadirkan suasana yang terasa seperti rumah. Dari CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu juga menyatakan pembukaan pre-release ini menjadi langkah awal melibatkan penggemar dalam perjalanan The Massive Asia Home Run, dan menurutnya program ini dirancang untuk mengajak para penggemar berpartisipasi sejak awal perjalanan tour teman-teman. Jadi buat kalian yang tentunya suka sama The Massive, boleh banget tuh dicek-cek aja tuh untuk pre-registrationnya. Karena selain penampilan The Massive, dari program ini juga menghadirkan kolaborasi bersama komunitas, kemudian ada kolektif kreatif yang berbeda-beda seperti Kelas Pagi dan Ruru Radio yang akan meramaikan kegiatan kreatif yang digelar di setiap kota penyelenggaraan. Belum ada mungkin info lengkap ini kayak di Indonesia itu di mana-mana aja. Nah, yang jelas kalau flyer yang ada nih, Jakarta, Hong Kong, Malaysia, Taiwan sama Singapura untuk kota-kota yang akan dikunjungi nanti.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke informasi berikutnya di Pro 2 Entertain pagi hari ini. Nah, dari film Lobang Buaya, teman-teman, karya Hanung Bramantyo ini meraih apresiasi di BIFAN 2026 atau Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan, yang mana film ini menggunakan judul internasional The Whole 309 Days to the Bloodiest Tragedy, yang masuk dalam program bergengsi Be Extreme. Sebelumnya film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah ini menjalani penayangan perdana dunia, dan film ini ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam atau IFFR 2026 juga, yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Nah, pada penyelenggaraan BIFAN sendiri, The Hole ini berhasil menembus kategori B-Extreme yang memiliki reputasi khusus, dan program ini mengurasi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Ya, tanpa sensor, pokoknya yang seliar mungkin lah ya. Film hasil kolaborasi Adia Pictures dan Dapur Film ini mendapat perhatian dari tim kurator internasional, dan apresiasi ini menjadi salah satunya datang dari programmer BIFAN yakni Martin Lee, yang menilai penyutradaraan Hanung Bramantyo ini sangat kuat, teman-teman. Nah, Hanung sendiri menilai pendekatan genre ini dapat menjadi medium untuk mengangkat refleksi sejarah secara berbeda, karena mungkin lebih terlihat, lebih garang lagi, dan tentunya lebih memperlihatkan visual saat terjadi di, ya, kita berada di masa itulah, teman-teman. Nah, film The Hole sendiri mengambil latar Indonesia pada era 1960-an yang dipenuhi ketegangan politik dan sosial, dan berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius dengan korban yang ditemukan tewas pada setiap tanggal 30. Dan kisah ini

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh.

0: Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

RRI Pro 2 menyerbu teman terbaik kamu tahu Pro 2. Netflix ini resmi memperpanjang House of Guinness yang mana ini masuk ke season kedua dan sudah diproduksi untuk dijadwalkan mulai di 2027. Meski belum ada komentar resmi dari pihak Netflix, tapi ini udah ada semacam sneak peek ya. Dan serial drama House of Guinness teman-teman ini merupakan karya kreator Stephen Knight dan berlatar Irlandia pada tahun 1860-an. Berfokus pada keluarga Guinness yang setelah kematian patriark mereka, Sir Benjamin Guinness, lebih tepatnya teman-teman. Dan setelah itu para ahli warisnya berebut kekuasaan atau atas kerajaan bisnis Beer yang telah dibangun keluarga tersebut. Selain konflik keluarga, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu. Karena ya alkohol mungkin jadi salah satu hal yang apa ya komoditas di masa-masa tersebut ya. Dan dari tanpa pemeran ini itu ada dari musim pertamanya dibintangi oleh Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fearn dan Fionn O'Shea yang sebagai masuknya ke keluarga utama Guinness. Dan dari tempat main lainnya ada James Norton dan Jack Gleason. Dan serial ini juga mendapatkan sambutan positif dari kritikus di Inggris dan Amerika Serikat yang memuji gaya visual serta alur ceritanya. Buat kalian yang mungkin penasaran dan pengen nonton, boleh banget tuh mungkin dicek-cek aja sebelum masuk ke season 2 nya.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Oke, teman-teman Pro 2, di pagi hari ini untuk Pro 2 Entertain, informasi terakhir datang dari Lilo & Stitch, di mana Chris Sanders yang akan kembali dan kini menyutradarai sequel dari live action-nya itu sendiri. Chris Sanders ini tentunya sudah sebelumnya menyutradarai film animasi original Lilo & Stitch yang dirilis pada 2002, dan di sini tengah mengembangkan sequel dari versi live action-nya setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office, di mana film ini mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta. Berapa tuh? Pada akhir pekan pertama penayangan. Dan film ini juga kemudian menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan $1 miliar pada tahun tersebut, pada 2002 ya. Nah, awalnya proyek ini direncanakan tayang di Disney Plus, namun kemudian dialihkan ke rilis di bioskop pada 2024. Dan kesuksesan tersebut mendorong Disney mengumumkan pengembangan sequel pada Juni tahun lalu atau 2025. Dan dalam proyek sequel ini, Chris Sanders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Eric ini kembali dipercaya sebagai produser. Dan Sanders sendiri sudah dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar seperti How to Train Your Dragon, ada The Croods juga, terus ada film The Call of the Wild, dan karya terbarunya The Wild Robot juga mendapat nominasi Oscar, teman-teman. Sanders sendiri sudah lama ya berkarya di Disney sejak 1987 dan terlibat di hal yang tentunya pasti kalian ingat, ada The Lion King dan juga Mulan, sebelum akhirnya menciptakan karakter Stitch. My name Stitch. Itu dia, teman-teman. Yang mana informasi tadi juga udah menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Tapi tenang, masih ditemani dari T-Zone, Trending Topic Zone. Tapi kita berpindah segmen ke budaya dan pariwisata setelah yang satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
3: T-Zone, T-Zone, topic and trending zone.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, Tom Pro 2, kita udah berpindah segmen kali ini di jam 9, teman-teman. Setelah tadi udah ada Pro Entertain, ada Rekam Peristiwa juga, ada Healthy Life. Nah, jam 9, kita berpindah segmen ke budaya dan pariwisata, yang mana aku akan bahas terkait entah rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman wisata yang pastinya menarik banget buat teman-teman di hari Minggu ini, atau nanti kita akan bahas terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena budaya kita sebanyak itu, jujur kayak nggak pernah akan habis teman-teman kalau ngebahas budaya di Indonesia, tiap daerah, tiap kota, bahkan mungkin tiap-tiap Banjar enggak ya, tiap-tiap daerah sendiri ada punya perbedaan di satu wilayah dan wilayah lain. Itu tuh yang menarik banget dari Indonesia sendiri. Kita berkunjung kemana aja bisa mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang kadang-kadang terasa sama. Kalau kita kayak mirip ini, tapi kalau kita bahas lebih lanjut atau mungkin kita ngobrol lagi sama tetua-tetua yang ada di sana, kemudian juga mungkin pengamat budaya juga, oh ternyata ada perbedaannya, dan hal tersebut itu tuh menjadi apa ya, keunikan tersendiri dan membuat kita ini adalah negara yang kalau aku bisa bilang ya kayak 1001 budaya. Semua tempat tuh ada budayanya masing-masing yang bahkan kita gak pernah tahu, kayak tempat kecil aja itu juga punya budaya atau sejarahnya juga. Nanti deh kita akan bahas terkait hal-hal yang udah aku sebutin tadi, tapi setelah yang satu ini. Jadi tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Saatnya hari Minggu kamu lebih produktif dengan budaya dan pariwisata.

0: Tanatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: Teman terbaik

Oke, tahun 2022 di budaya dan pariwisata. Kita tahu sendiri ya, yang aku bilang tadi, budaya itu banyak banget. Dan salah satu budaya yang paling sederhana dan selalu kita bawa setiap hari adalah bahasa. Kayak setiap daerah tuh punya bahasa. Kita sendiri kalau di bahasa Banjar, mungkin kalau teman-teman agak jarang ya dengerin aku pakai bahasa Banjar karena karena di ini mungkin sedikit ada beberapa orang yang walaupun ditinggal di Banjar tapi di rumahnya itu pakai bahasa Indonesia, dan di rumahku kayak gitu teman-teman, kayak setiap harinya itu lebih sering berbahasa Indonesia. Dan jujur aku waktu kecil itu sampai harus beli buku ini ya, kamus ya, kamus bahasa Banjar untuk mengetahui kalau ternyata ada bahasa-bahasa yang aku nggak tahu. Wah, kayak gitu tuh teman-teman, kayak oh. Dan aku bisa berjam-jam ngeliatin buku kamus itu untuk tahu kayak oh ada bahasa ini ternyata. Oh ini kayak salah satunya mungkin bahasa yang aku kaget tuh adalah wancu. Did you know wancu teman-teman? Itu tuh sendok nasi atau kayak lelongkang, nah, jendela, banyak banget. Aku bahasa sendiri aja kadang-kadang nggak tahu, apalagi mungkin ke bahasa daerah lain. Tapi ini menarik banget kalau kita ngobrolin terkait bahasa-bahasa daerah kita sendiri. Dan mungkin menarik ya, yang mungkin paling menarik di Indonesia. Dan yang pertama ini datang dari bahasa Bugis. Ini adalah keanggunan bahasa Sulawesi, dan bahasa ini digunakan oleh suku Bugis yang bermukim di Sulawesi Selatan. Keunikannya terletak pada sistem aksaranya teman-teman, yang digunakan yakni aksara lontara. Nah, ini juga yang menarik, ada beberapa bahasa daerah yang punya aksara sendiri. Kalau bahasa Banjar setauku pakai alfabet biasa ya, kayak bahasa Indonesia biasa. Tapi ada beberapa bahasa, kayak bahasa Jawa tuh juga punya aksaranya, kayak Sanskerta. Nah, itu dari bahasa Bugis ternyata juga punya aksara. Dan aku baru tahu dari aksara lontara, yakni sebuah aksara tradisional yang memiliki keindahan tersendiri. Dan ciri khasnya ini terlihat dari struktur kalimat yang padat dan elegan. Dan bahasa ini tidak hanya dipertahankan di dalam komunitas Bugis, tapi juga mulai dikenal di luar Sulawesi sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Oke, nomor 2. Kita lanjut ke bahasa berikutnya, bahasa Banjar. Nah, Kalimantan Selatan, Kalimantan sendiri enggak cuma di Kalimantan Selatan ya. Kayak di beberapa di semua Kalimantan itu semua punya bahasa Banjar dan beberapa versinya ada yang udah kecampur sama bahasa Dayak dan lain sebagainya. Nah, bahasa Banjar sendiri teman-teman ini punya ciri khas melodi yang lembut dan gemerlap.

dulu kita ke orang tua ulun, ulun tuh saya, terus ya juga kayak pian itu kamu, kayak bahasanya lebih lembut. Nah, kalau udah nyampur ke memang ke pergaulan dan lain sebagainya, kayak beberapa bahasa Banjar atau beberapa tercampurnya gara-gara lingkungan, kayak orang-orang Banjar yang ada di sekitaran sungai itu kan akan berbicara lebih nyaring, lebih keras. Jadi kadang-kadang bahasa mereka juga walaupun tetap pakai pian dan ulun, tapi akan lebih keras untuk ngomongnya. Dan itu juga itu udah beda tuh. Tapi untuk bahasa Banjar sendiri benar, aku mungkin setuju dari secara lembutnya. Nah, bahasa Biak ini juga menarik teman-teman, yang mana ini berasal dari pesisir Papua. Nah, Papua sendiri tentunya dari alam yang sangat indah, bahasanya juga pastinya menarik banget. Dan digunakan oleh suku Biak yang berada di pesisir pantai Papua. Bahasa ini memiliki keunikan dalam struktur kata dan makna yang terkandung, di mana bahasa Biak itu mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang erat kaitannya dengan laut, teman-teman. Mungkin ada teman-teman kalian yang pernah pakai bahasa Biak?

0: ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Masih di budaya dan pariwisata untuk T-Zone pagi hari ini, teman-teman Pro 2. Bahasa Jawa, ini bahasa yang lumrah banget. Kita udah kemana-mana tuh kalau di Indonesia ya, pasti ada orang Jawa. Karena ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, dulu waktu ya masih-masih awal, sempat ada kan memang permukiman. Tapi di Pulau Jawa memang lebih banyak orangnya, dan akhirnya ada sebuah program di mana disebar-sebar lah, aku lupa nama programnya apa, tapi disebar-sebar lah, makanya kita melihat banyak orang Jawa merantau, dan memang banyak juga yang merantau dari Pulau Jawa ke kayak Kalimantan, kemudian ke pulau-pulau lainnya, atau mungkin sebaliknya kayak kita yang merantau ke Pulau Jawa. Nah, tapi dari semua itu akhirnya kita sendiri bahkan di tempat di Banjarmasin ada yang namanya Kampung Jawa. Nggak cuma di Banjarmasin, di Martapura, setahu aku di kalau wilayah Kalimantan Selatan ya, yang dua itu ada Kampung Jawa, atau mungkin beberapa tempat daerah lainnya punya hal yang kayak gitu, dan orang-orang juga adalah kebanyakan memang dari keturunan Jawa seperti itu. Dan Jawa sendiri kan berbagai macam ya, kita ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beda-beda tuh bahasanya. Nah, dari situ juga aku mengenal kayak waktu pertama kali berangkat ke Pulau Jawa, waktu itu ke mana ya, aku ya ke Jogja, ke Solo, ke kayak ya open trip biasa lah, aku mengenal kayak oh beda-beda, dan ada tata keramanya, ada yang kromo ya, kromonya beda-beda, di satu tempat sini punya bahasa yang seperti ini, ada yang lebih kasar, ada yang lebih cepat, ada yang ngapak-ngapak. Oh lucu banget, dibilang lucu sih tapi menarik banget. Jadi semuanya tuh punya kekhasan sendiri, padahal dalam hitungannya satu pulau ya teman-teman ya. Itu tuh uniknya Indonesia, kayak semua hal tuh ada bahasanya, dan semua hal juga ternyata punya keunikannya masing-masing. Dan yang selain bahasa Jawa teman-teman, itu ada juga yang namanya bahasa Minangkabau, ini dari Sumatera. Nah mungkin kita bahas setelah yang satu ini aja.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Oke, teman nomor 2. Kita di bahasa terakhir ya, yakni bahasa Minangkabau. Ini bahasa yang ada di Sumatera, teman-teman. Dan merupakan ternyata simbol keberanian ya. Ciri khasnya dalam struktur dan kata ini punya penggunaan kata ganti yang unik. Nah, ciri khas bahasa Minangkabau tercemin juga dalam bahasa lagu-lagu serta sastra lisan tradisional yang disebut dengan Saluang Jodendang. Aku gak tahu apakah betul atau enggak untuk pengucapannya. Nah, bahasa ini menjadi simbol keberanian dan keberagaman budaya suku Minangkabau, memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya. Karena bahasa dari Indonesia sendiri tentunya tidak hanya merupakan alat komunikasi, tapi juga dicerminan ya kekayaan dari budaya kita sendiri. Dan dari cerminan bahasa itu tercermin juga biasanya dari apa ya, sifat-sifat, kemudian juga mungkin ciri khas untuk perilaku, atau mungkin ciri khas apa yang ingin ditonjolkan dalam sebuah bahasa. Dan itu biasanya bisa tercermin dari sana, kayak lingkungan juga bisa, terus juga hal-hal lain seperti mungkin kadang ada untuk yang lebih tua, untuk yang lebih muda, itu tuh punya ciri khasnya masing-masing. Dan kita tahu sendiri, mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui bahasa daerah lain, seenggaknya tahu dulu bahasa daerah sendiri. Kayak kalian dari mana? Kalian dari Bali, tahu bahasa Bali itu sendiri kayak gimana? Atau mungkin sederhananya bahasa Banjar. Bahasa Banjar aja mungkin banyak loh anak-anak sekarang yang gak tahu. Atau bahkan sekarang kayak, bahasa Banjar? Kayak apa itu? Atau sampai mungkin ke pasar ada yang ngomong pakai bahasa Banjar, mereka gak paham. Wow, jangan sampai hilang begitu saja ya. Karena setahu aku juga, beberapa bahasa daerah yang secara global itu beberapa ada yang sudah mulai hilang karena tidak ada yang melestarikan lagi dan tidak ada yang mengucapkannya lagi. Dan dari budaya dan pariwisata tadi, semoga aja terus kita membudayakan sendiri bahasa-bahasa daerah, karena itu adalah bahasa ibu, bahasa kita yang tentunya kita harus tahu, kita harus melestarikan, dan tetap harus lanjut sampai ke anak cucu kita. Anyway, thank you banget buat teman-teman Prodo yang udah gabung di pagi hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada suara yang nemenin kalian dari jam 10 sampai 15 nanti barengan Edo dan Febri harus pamit. Bye-bye, have a nice day teman-teman, dan sampai ketemu di hari-hari yang lainnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada, sekarang saatnya Info Prada untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mematangkan rencana besar penataan kawasan cagar budaya Queen. Kawasan yang menjadi saksi perjalanan sejarah lahirnya Kota Seribu Sungai ini diproyeksikan tidak hanya tampil lebih tertata, tetapi juga tetap menjaga nilai sejarah dan budaya yang melekat kuat di dalamnya. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, Haim Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihram Muftezar, memimpin rapat koordinasi rencana penataan kawasan cagar budaya Queen Sabtu 13 Juni 2026 bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan serta Bidang Ekonomi dan Budaya Bappeda Litbang Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan digelar sebagai wadah pengembangan kompetensi peserta didik vokasi. Salah satu cabang lomba yang diselenggarakan pada tahun ini adalah bidang fashion teknologi yang dipusatkan di SMKN 4 Banjarmasin pada Jumat 12 Juni 2026. Kompetisi ini menjadi ajang bagi siswa terbaik dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilan di bidang tata busana. Para peserta ditantang menghasilkan karya terbaik sesuai standar kompetensi yang berlaku di dunia industri fashion.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Tim unit reaksi cepat Polda Kalimantan Selatan atau yang dikenal dengan Macan Kalsel menggerebek aktivitas mencurigakan di salah satu SPBU di Kota Banjarmasin yang diduga menjual bebas Pertalite bersubsidi kepada para pelangsir menggunakan jerigen. Aksi penindakan tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Ia menilai langkah cepat aparat kepolisian menjadi bentuk nyata pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang mempunyai hak. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Brother FM, teman baik kamu, teman Pro 2. Sekarang di Pro 2 Hitlist untuk edisi pagi menjelang siang kamu, bareng Edo di Santai Siang ya, teman Pro 2. Dan juga karena udah masuk ke waktu request time, aku langsung bacain yang udah request di WhatsApp kita 08115111420. Yang pertama ada dari Ayas yang request lagu Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus juga ada dari 0812 sekian-sekian-sekian, ada Tasya yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Kita puterin untuk dua lagu pertama di Pro 2 Hitlist edisi kali ini. Aku

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barangnya ada di Pro 2 Hitlist ya. Beberapa lagu udah kita puterin tadi, teman Pro 2. Ada di WhatsApp yang request lagu dari Kim dan Nabila Takia dengan Bayangan Cinta Yang Lalu, dan juga tadi barusan banget Sabrina Leonor dengan Haha. Lanjut, aku puterin untuk requestan berikutnya. Di WhatsApp masih ya, dari Fikri yang request lagu John Mayer dengan Last Train Home. Langsung aja sembari menunggu requestan teman-teman yang lainnya di Pro 2 FM pagi hari ini.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Di Berada FM, teman-teman, baik kamu tahun peradua. Masih barangnya ada di request time untuk edisi kali ini, teman-teman ya. Ada requestan lanjutan, teman-teman, dari 0898 sekian-sekian-sekian. Lestari, katanya pengen dengerin lagu dari Lyodra, Sang Dewi ya, teman-teman. Sambil aku cariin juga buat tahun peradua. Kita masih buka request, bahkan di jam 11 nanti juga masih di Peradua Hitlist ya, teman-teman, untuk request lagu-lagu favorit kamu. Sang Dewi udah kita playlist dan juga siap untuk diputerin. Terus juga ada dari Amalia yang katanya request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Dee dan Rani Parlian. Udah kita playlist juga dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya ya, teman-teman. Silakan ikut bergabung juga biar bisa dengerin lagu favorit kamu sebelum nanti di jam 11 kita bakal live TikTok bareng. Tapi aku puterin Sang Dewi dari Lyodra dan Andi Rianto dulu sama requestannya Amalia, Rani Parlian, Vanessa Dee, Takkan Terulang. Check this out.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pradio 2. Dan masih bareng Edu, kita puterin lagi untuk beberapa lagu ya sebelum menuju ke live TikTok di jam 11 nanti. Tapi buat teman-teman nih, masih disempetin kok untuk ya sekitaran sebelum jam 12, sebelum jam 11 ya, karena jam 11 masih ada sampai jam 12. Sebelum jam 11 masih kita sempetin untuk ya sekitar 2 lagu lagi lah teman-teman. Salah satunya dari Lara Purnamasari yang katanya pengen dengerin lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Udah kita playlist dan siap diputerin. Tapi ini yang versi featuring Maya Estianti ya teman-teman.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

di Brother FM, teman baik kamu, teman Pro 2 Dewan dari Han. Masih menemani kamu ya, terdengar di ruang dengar teman Pro 2 untuk menemani weekend. Kita masih di Pro 2 Hitlist, tapi setelah ini teman-teman aku bakal live TikTok. Jadi teman Pro 2 pantengin ya TikToknya Pro 2 RI Banjarmasin. Tapi sebelum itu aku bacain dulu untuk beberapa requestan dari WhatsApp yang tersisa. Ada dari Zulia yang request lagu NG dengan Remuk, dan juga dari 0896 sekian dari MRNNG yang request lagu Sebuah Rasa Agnes Monica.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Masih benar ada di Prado 2 hitlist untuk request time ya. Lanjut langsung karena udah aku mulai untuk live TikTok kita pagi hari ini menemani weekend kamu. Ada dari Bubble yang request DNCE Dance ya dengan Body Moves. Terus juga ada dari Sepatu Baru yang request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dua lagu berikutnya, check this out.

Di Brother FM, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Lanjut, masih di requestan TikTok kita ya. Tadi udah aku puterin Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Udah pasti ada pasangannya teman-teman ya. Tapi di halat dulu kalau kata orang Perancis, sama Mei Sahira dengan Di Ujung Minggu. Ini yang di request sama IKMF. Terus baru requestannya aku Purnama, Cegil dari Nabila Takiyah. Dan juga buat teman-teman, kita masih belum full ya. Jadi silahkan sekitar 4-5 lagu lagi masih bisa kita puterin untuk request time di Prado Hitlist sebelum jam 12 nanti ya.

Nabila Takia dengan Cegil tanggal berdua. Lanjut ya teman-teman, ada requestan berikutnya dari AB31 yang katanya pengen dengerin Diodra pura-pura. Terus juga ada dari Muhammad Basir yang request lagu Yofi and Nuno sempat memiliki. Langsung untuk dua lagu berikutnya, check this out.

Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2. Lanjut ya, requestan berikutnya ada dari Ali Strawberry yang request apa kabar sayang dari Armada. Terus juga udah kita pilih siap diputerin. Terus juga ada dari Bunga Matahari yang request lagu Nicky Baker dengan Sumpah Mati. Ini dulu ya. Udah penuh apa belum? Belum. Masih bisa teman-teman, silahkan request Armada dan Nicky Baker apa kabar sayang dan Sumpah Mati.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Lanjut Saidah ya, request lagu Konstan dari JC Barrera, teman-teman. Dan kita udah muterin ini ya, tahun Pro 2 yang versinya Nicky Baker, teman-teman. Sumpah mati aja, sumpah matinya belum bisa kita puterin lagi ya. Nanti jatuhnya lagunya sama, guys. Boleh kok request lagu yang lain ya, teman-teman. Gak apa-apa untuk memenuhi ataupun mengisi playlist kita lagi tahun Pro 2. Tapi aku puterin Konstan dulu, JC Barrera yang di request sama Saidah. Check this out.

Ya pada akhirnya teman peradua Niki menutup jumpa kita juga ya untuk request time kali ini teman-teman. Aku puterin untuk requestan terakhir dari live TikTok kita, ada dari Rotoh yang katanya pengen dengerin lagu Justin Bieber dengan Yukon dan juga Naswa yang katanya pengen dengerin lagu Glenn Fredly dengan Kisah Romantis. Terakhir MG juga ya sebagai penutup kita, Sugar Honey Ice Tea-nya Baby Monster boleh sebagai penutup di request time peradua hitlist pagi menjelang siang kamu di Peradua FM.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Feel small again. Same old story.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Dan langsung ya teman-teman, kita ke Prada 2 Sport untuk edisi kali ini tahu Prada 2, karena memang ada beberapa informasi olahraga terbaru, update juga mungkin khususnya untuk kamu yang mantengin terus Piala Dunia. Tapi sebelum itu, kita ke MotoGP dulu teman-teman. Ada Jos Russell yang merebut posisi terdepan ke Formula 1 maksudnya ya. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya setelah tampil dominan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini mengungguli Lewis Hamilton dan Kimi Antonelli dalam persaingan yang berlangsung pada Sabtu kemarin, yang mana Russell bangkit setelah akhir pekan mengecewakan di Monaco. Dia mencatat waktu terbaik di 1 menit 14,679 detik untuk mengamankan pole ketiganya di musim ini. Dan persaingan berlangsung ketat di sirkuit Barcelona sejak sesi kualifikasi Q1. Pebalap Ferrari Charles Leclerc juga sempat memimpin sebelum Russell dan Hamilton bergantian mencatat waktu cepat. Dan Hamilton akhirnya menutup sesi Q1 di posisi teratas, sementara Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Alex Albon, dan juga Esteban Ocon harus tersingkir lebih awal. Memasuki Q2, pertemuan Prada 2, pebalap Red Bull Max Verstappen sempat mengambil alih posisi terdepan, namun Russell kembali menunjukkan kecepatan Mercedes di sesi tersebut. Russell memimpin Q2 dengan keunggulan tipis atas Leclerc dan Antonelli. Selisih ketiganya cuma 0,097 detik menjelang sesi penentuan. Di sesi Q3 kemudian menghadirkan drama bagi Ferrari. Leclerc kehilangan kendali mobilnya di tikungan 4 sebelum menabrak pembatasan lintasan. Insiden ini membuat bendera merah dikibarkan dan sesi harus dihentikan sementara ya. Leclerc gagal mencatatkan waktu dan dipastikan memulai balapan dari posisi ke-10. Setelah sesi dilanjutkan, Antonelli sempat merebut posisi teratas, namun Russell membalas dengan putaran lebih cepat untuk merebut pole sementara, dan di percobaan terakhir Antonelli kembali memperbaiki catatan waktunya. Russell kemudian merespon dengan tap 1 menit 14,679 detik yang tak tertandingi. Dan akhirnya Hamilton kemudian melonjak ke posisi kedua pada akhir sesi, cuma tertinggal 6/100 detik ya dari Russell, sementara Antonelli berada di posisi ketiga. Ada Lando Norris juga yang bakal memulai balapan dari posisi keempat. Verstappen, Isaac Hajar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, dan Leclerc melengkapi 10 besar sisanya. Balapan utama Formula 1 bakal digelar di sirkuit Barcelona Spanyol pada Minggu 14 Juni malam nanti jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan ini bakal jadi kesempatan bagi Russell untuk meraih hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara di musim ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo masih berangkat di Prodo Sport untuk edisi kali ini ya. Kita ke cabang olahraga bola basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta udah memastikan tempat di final IBL GoPay 2026 nih. Klub milik keluarga Bakri ini sukses menyingkirkan Dewa United Banten 3-1 pada babak semifinal. Pada game keempat semifinal yang berlangsung Dewa United Arena Tangerang pada Sabtu 13 Juni kemarin, Pelita menang 94-78. Andakara Prastawa dan kawan-kawan sukses memenangkan 3 game terakhir setelah kalah pada game pertama dari lawannya tersebut. Di laga-laga serangkaian semifinal, Pelita terus menunjukkan konsistensi dan ketangguhan bermainnya ya, sehingga tim asuhan Johannes Winar ini berhasil merebut 3 game untuk memulangkan Dewa United. Keberhasilan Pelita ini juga memastikan hadirnya juara baru kompetisi bola basket nasional IBL di tahun ini. Ini karena Dewa United sebagai juara bertahan telah dipastikan gagal mempertahankan gelarnya. Pada partai final, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornbills yang sukses menenggelamkan tim tangguh Satria Muda Pertamina Bandung. Kedua tim yang berlaga di partai puncak itu akan sama-sama berpeluang menorehkan sejarah baru. Musim kompetisi 2026 menjadi tahun kelima berturut-turut di mana kompetisi IBL dimenangkan oleh tim yang berbeda. Tren ini juga memperlihatkan persaingan antar klub yang semakin merata dan juga kompetitif. Hal ini juga dimulai ketika Satria Muda Pertamina yang saat itu masih bermarkas di Jakarta menjuarai kompetisi IBL 2022. Di tahun berikutnya, giliran Prawira Hanum Bandung yang mengangkat trofi juara. Pelita Jaya mendapat giliran juara di 2024 setelah menundukkan musuh bebuyutannya Satria Muda Pertamina, hingga pada 2025 giliran Dewa United menjungkalkan sang juara bertahan untuk menjadi tim basket nomor 1 di Indonesia. Bagi Bogor Hornbills ini merupakan pencapaian bersejarah ya, karena pertama kalinya mereka bisa merasakan laga di babak final IBL. Sedangkan Pelita Jaya juga mencatat sejarah karena sukses menembus final IBL selama 6 tahun berturut-turut. Hal ini juga membuat final IBL GoPay 2026 diprediksi menghadirkan pertarungan yang sangat sengit ya. Baik Pelita maupun Hornbills ini sama-sama bertekad untuk menciptakan sejarah berikutnya di musim ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
0: Kamu masih bersama Pro2.

Di Prada FM, teman-teman Prada 2 Tedia, untuk Prada Sport edisi kali ini. Keep tuning, karena selain ini aku masih nemenin kamu, teman-teman Prada 2, dengan berbagai informasi terbaru, khususnya dari dunia hiburan, karena selain ini bakal ada Prada Entertain, sebelum nanti aku dilengserkan sama Mute ya, yang siaran di sore hari ini, teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Untuk Prado Entertain masih berada di Santai Siang ya, untuk edisi siang kali ini. Sebenarnya rame sih teman-teman, ada yang ngobrolin karena udah ada beberapa yang nonton juga untuk Warkop DKI viralin dong ya teman-teman. Siapa tahu kamu tertarik, karena faktanya ada keterlibatan penulis dari Thailand. Saga komedi legendaris Indonesia kembali lewat Warkop DKI viralin dong di Kamis kemarin. Film ini juga menggandeng Vino Jebastian, Tora Sudiro, dan yang baru kali ini adalah Desta sebagai anggota Warkop DKI. Di bawah arahan sutradara Herwin Novianto, film ini dipastikan menyajikan alur cerita yang sepenuhnya berbeda dari seri-seri film Warkop DKI terdahulu ya. Dan kalau dari cerita sendiri, untuk subjudul viralin dong ini menceritakan Dono, Kasino, dan Indro sebagai trio sahabat karib yang frustrasi sih kabarnya ya secara ekonomi dan selalu mencari cara untuk cepat kaya. Nah, terinspirasi kesuksesan selebritas media sosial zaman now, mereka memutuskan menjadi konten kreator. Tapi ternyata dunia konten nggak semudah itu. Mungkin kamu juga mengalami hal ini ya teman-teman Pradua. Berbagai usaha membuat video gagal total hingga Kasino menemukan formula jitu untuk viral gitu ya, menggabungkan dua hal yang paling disukai netizen Indonesia, horor dan drama keluarga. Mereka berangkat ke desa di pulau terpencil ceritanya untuk membuat video horor bohongan di mana Indro akan berperan sebagai anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan digentayangi hantu leluhurnya. Masalah muncul saat mereka justru benar-benar dihantui arwah-arwah penasaran yang memburu kemanapun mereka pergi, teman peradua. Sampai Dono, Kasino, dan Indro sadar satu-satunya cara menghentikannya adalah mengungkap masa lalu tragis para jenazah. Jadi yang awalnya pengen viral konten, akhirnya mengungkap misteri lah teman peradua ya. Dono, Kasino, dan Indro kini punya misi baru, gak cuma menebus dosa tapi membawa keadilan bagi para arwah. Dan menariknya ternyata proyek layar lebar bergenre horror komedi ini menggandeng sineas ternama asal Thailand, Banjong Pisantanakun, yang dikenal lewat karya-karya ikoniknya. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton beberapa film-film Thailand yang viral ya, kayak Shutter, Pimak, dan Forbia, ini dia bertindak sebagai penulis naskah. Dan selain Banjong Pisantanakun, Warkop DKI viralin dong juga menggandeng Tercantafit Dana Sevi untuk yang bekerja di The Medium dan Pimak, juga Thamsatit Karanti Rikal dari The Red Envelope sebagai penulis naskah. Udah tayang kok dari 11 Juni kemarin. Jadi silahkan dibuktikan sendiri apakah kali ini ya penampilan Desta sebagai Dono ini sangat Dono kah? Atau Kasino dan Indro lainnya bisa menggandeng ceritanya dan mengantarkan mereka bukan cuma subjudulnya viralin dong, tapi juga film benernya viral di media sosial dan omongan-omongan para penonton.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada. Pertanyaannya tuh cuma satu, siapkah kau untuk jatuh cinta? Mungkin ada dalam tanda kurungnya lagi gitu teman-teman ya. Siap apa gak siap? Harus siap teman-teman. Tapi buat kamu teman Prada yang gak tahu ya, akhir-akhir itu banyak kabar-kabar seleb menikah atau mungkin ada perceraian juga ada gitu, konflik juga ada teman-teman. Harapannya sih hubungan apapun yang dijalani ya mulus-mulus lah teman-teman, setidaknya semulus lagu yang kamu suka lah teman Prada ya. Anyway, kita update dulu untuk info terbaru. Salah satunya ada yang perlu kita kenal teman Prada, boy group Jepang yang mungkin kamu suka lagu-lagu Jepang, atau kamu baru tahu ada boy group di Jepang namanya IMP, dan kabarnya mereka tuh lagi naik daun teman-teman. Ada 7 anggota namanya IMP, di kalangan penggemar J-pop kabarnya naik daun karena belum lama rampung menggebrak ratusan ribu penggemar di berbagai penjuru Jepang lewat tur perdana mereka. Dengan musik yang kental hip-hop dan terus berkembang dari era ke era, IMP menarik para penggemar musik dan tampaknya semakin menargetkan pasar di luar Jepang. Sebagai grup yang beranggotakan 7 pria yang terdiri dari Arata Sato, Shunsuke Moto, Taiga Suzuki, Takuya Kageyama, Minato Matsui, Yuki Yokohara, dan juga Taiga Tsubaki. Nama-nama anim lah ya teman Prada. Mereka semula tergabung dalam grup bernama Impactors yang dibentuk oleh Jonies and Associates pada Oktober 2020 yang lalu. Dan nama grup ini juga berdasarkan sebagai kumpulan orang yang memberikan dampak kepada dunia. Makanya nama Impactors gitu ya. Tapi di Mei 2023 kabarnya mereka memilih keluar dari agensi tersebut. Di Juli 2023 mereka mengumumkan bergabung dengan agensi Tobe yang dibangun oleh Hideaki Takizawa dan mengganti nama mereka menjadi IMP. Ya masih beberapa konsonan kata dari Impact sih ya teman-teman. Kemudian di Agustus 2023 ceritanya mereka resmi debut dengan merilis single Cruisin. Lagu yang energik dan upbeat punya unsur hip-hop musim panas ini langsung menarik minat pendengar J-pop. Apalagi dengan video single yang penuh warna yang rilis di 18 Agustus 2023, sukses mendulang sekitar 2 juta views di hari pertama perilisan. 2 juta views di hari pertama loh teman-teman. Untuk boy group baru terbilang. Jadi ini salah satu debut sukses ya bisa dibilang teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran sama IMP, coba di search aja cari tahu lebih banyak, siapa tahu ini menjadi ya lagu-lagunya playlist kamu atau menjadi favorit kamu lah untuk boy group Jepang yang satu ini.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah Cup.
1: Bola emon.
4: Dapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
5: Pak, bangun pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi pak.
6: Main judi online, bikin untung. Tapi untung buat bandar, rugi buat

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Masih bareng Edo di Prada 2 Entertain untuk edisi kali ini. Kabarnya sih teman-teman, buat kamu yang suka banget sama K-pop Demon Hunters ya, tayang lagi nih doi di bioskop. Gak tahu ya, kayak orang sesuka itu gitu. Aku sih jujur jujur belum nonton teman-teman, tapi aku sepenasaran itu sih dengan penghargaan yang didapat sama mereka. Bahkan bukan cuma dari sisi filmnya, audiovisual, bahkan lagu-lagu soundtracknya pun juga sampai jadi top of awards gitu loh. Jadi kayak sebagus itu ya teman-teman ya, K-pop Demon Hunters ini. Dan kabarnya bakal tayang di bioskop dalam rangka merayakan 1 tahun perilisannya di 20 Juni per tahun kemarin gitu ya. Dan dipastikan bakal kembali ke layar lebar di sejumlah bioskop global. Netflix mengumumkan pemutaran kembali spesial ulang tahun ini akan tersedia di seluruh bioskop Amerika Serikat mulai Rabu. Terdapat juga pemutaran film gratis di ruang terbuka pada sejumlah lokasi pilihan di Amerika Serikat. Sementara K-pop Demon Hunters juga bakal tayang kembali di sejumlah bioskop di Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Polandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan juga Israel ya. Untuk pemutaran di bioskop global sendiri, pihak Netflix mengimbau para penggemar untuk memeriksa jadwal tayang di bioskop terdekat. Siapa tahu ternyata di bioskop kita pun juga tayang teman-teman. Tapi sampai sekarang itu belum ada tuh informasi terkait penayangan kembali di bioskop Indonesia. Untuk Netflix House Philadelphia dan Netflix House Dallas juga bakal meramaikan perayaan dengan pemutaran film hit ini sepanjang minggu dan menggelar berbagai aktivitas untuk penggemar saat puncak acara ulang tahun pada 20 Juni. Sementara pemutaran film K-pop Demon Hunters di ruang terbuka akan digelar pada 19 hingga 26 Juni. Pemutaran ini bakal dimulai di Salt Lake City, Amerika Serikat, dan berakhir di San Diego, Amerika Serikat nomor 2. Dan memang ya, kalau misalkan dilihat dari kesuksesan film ini, kayaknya no wonder lah kalau misalkan nanti bioskop kemungkinan ya, kemungkinan tahun 2 bakal penuh lagi sih.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Nah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Tigo dan FMX dengan Whatever ya teman-teman. Radio yang menutup jumpa kita untuk Santai Siang edisi kali ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung request time teman-teman, dan juga update beberapa info terbaru lainnya, khususnya buat teman-teman radio yang sedang menikmati weekendnya. Happy weekend. Sebelum aku ingetin lagi ya, besok Senin. Jadi semoga hari Minggunya ceria dan Seninnya tidak berantakan ya teman-teman. Jadi dipuas-puasin lah di weekend kamu. Ditemenin terus bareng sama Pro 2 FM. Dan setelah ini bakal ada Mute menemani kamu di Woosh ya. Untuk 95,5 FM, teman terbaik kamu. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Mat, mana aja kamu?
2: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Buana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: terbelah jadi dua. Naik satu peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik nih teman Pro 2. Oke. Kalau lagu yang satu ini sayangnya harus turun satu peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: seneng banget deh aku tuh denger lagu Bernadia yang ini. Kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aku tuh kalau ngomong judul lagu tadi ya, bawaannya pengen dinadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan. Dan lanjut sekarang ke posisi 10, ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

kenceng kali teman Pro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: yang naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong, siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldira pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Sekarang kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBN Jakarta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrin Irfani buka suara terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru, yakni bagi guru non-ASN maupun guru ASN, sebagaimana disampaikan Mendikdasmen RI Abdul Mukti. Politikus PKB ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan. Tidak hanya itu, lalu pun menyoroti postur anggaran APBN 2027. Dalam postur anggaran itu, pagu indikatif lebih banyak berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang harus diselesaikan pemerintah dalam sektor pendidikan, yaitu mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga peningkatan mutu siswa dan kualitas tenaga pendidik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id. Keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026. Bagian mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah, di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi penutup dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Di tengah derasnya arus modernisasi dan gempuran budaya digital, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan akar budayanya. Pesan tegas itu disampaikan saat membuka secara resmi pagelaran seni budaya mandiri bertajuk Mucibu Fest atau Muda Cinta Budaya Fest yang digagas Sanggar Ayu Putri di Balai Rungsari Taman Budaya Sabtu malam 13 Juni 2026. Acara yang berlangsung meriah tersebut menjadi panggung bagi para pelaku seni untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal. Kehadiran Wali Kota didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya daerah. Dan demikian Info Pro 2.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number Homebreaker. 14.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Chanel memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produser. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produser. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produser memasuki minggu ke-6-nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.52 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Bro 2, tadi lo dengerin Raye dengan Where is my husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama buat gue, suami gue kenapa lama banget, lagi di mana jalannya. Emang agak cegil gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk off ya. Well, akan lanjut sama Bro 2 di paket ketiga minggu ini. Ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman Prodo, our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman Prodo, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat berdua dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman berdua, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman berdua. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman berdua melanjutkan Elanda Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811-5111-420 dan juga Instagram kita di @rriPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM.

95,2 FM Radio Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baru sempat menyapa nih Muteh teman Pradua, walaupun dari tadi kalian pasti udah dengerin untuk Indonesia dan internasional Top 20 melalui Radio Pradua Jakarta. Dan sekarang kita di jam 5 sore Wita ini seperti biasa ada request time yang sudah menunggu. Banyak banget nih yang antri teman Pradua ya. Karena aku baru berapa menit live padahal baru 7 menit sebenarnya, tapi udah banyak aja nih ya. Tadi ada Zulia yang requestnya remuk, terus ini ada dari Cika yang requestnya dengan di ujung minggu dari Mesa Hira, sama ini dari Bang Re ya, bener ya, requestnya dengan melukis senja ya gak sih Bang Re tadi ya, melukis senjanya Budi Doremi Tom Pradua. Oke deh, aku bakal puterin Tom Pradua requestannya buat kamu yang mau untuk bergabung. Bisa banget ya ke TikTok aja di RRI_Pradua Banjarmasin kalau mau cepet.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next request teman Prodo dari Bahrum di Jakarta yang requestnya Nafas Diva Barus. Diva Barus sama Hindia ya. Terus juga requestan dari Seruni Nurul di TikTok teman Prodo yang requestnya dengan Haha dari Sabrina Leanor. Aku puterin dulu Nafas dari Diva Barus dan juga Hindia ya.

mencermasin teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan dari Sria Selalu. Waduh, pakai S nih ya. If I dari Treasure, dan juga requestan Jay Reisoy dengan Samuel Cipta dari apa? Dengan judul Jagat Rasa, teman-teman, pra dua ya.

Dari Samuel Cipta dilanjutin nih sama Yayangnya ada Nabila Taqiyah, tapi featuringnya sama Kim dengan Bayangan Cinta Yang Lalu, requestannya Purnama atau Mpro 2. Dan juga requestan dari Mai sama Salsabil, Hacu ya. Ini selalu di request sih, lagi top request nih Hacu ya sama Salsabil, karena lagunya emang seseru itu sih, Mpro 2. Aku

suara hati seorang kekasih tadi ya, requestan dari Purnama, bukan ya? Oh, dari Aini. Terus juga tadi ada requestan dari kakak dengan maksudnya dengan kakaknya. Ada. Dia requestan dengan She Will Be Loved dari Maroon 5, tahun pra 2 ya.

masing-masing teman terbaik kamu, teman pro 2. Berikutnya dari kuasa dari Pip ya, dengan closure dari Pamungkas. Waduh. Dan juga requestan dari Mantra Cinta Rizky Febian. Ini yang request tadi namanya adalah Bang Herman yang requestnya ya, teman pro 2. Oke deh, aku bakal puterin dulu nih requestan dari Pip dulu dengan closure dari Pamungkas. Small again, same old story.

Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir ya, teman produk, yang dari tadi udah ditunggu-tunggu requestannya dari Cestabi, dari Ca, dan dari teman-teman lainnya juga tadi ya, yang requestnya dengan Celina Grace, Sumpah Mati. Nanti ditutup sama requestannya Jarang Mikir dengan 2001 Kali by Adrian Khalif, teman produk. Kita ketemu lagi nanti di jam 18.00 ya. Gak nol juga sih, pokoknya jam 18 lah. Wita, teman produknya, dengan next segment. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produman Jerman sih teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang kita di jam 6 ya, waktu Indonesia Tengah. Kita juga sambil menunggu untuk kumandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, teman Produa. Sambil nantinya aku bakal ngasih tahu kamu informasi-informasi ringan dari sosial media ya, teman Produa, untuk menemani sore hari kamu di hari ini. Ya, hari Minggu ya, teman Produa. Besok udah Senin lagi, kerja lagi ya. Gak apa-apa, semangat aja teman Produa ya. Karena aku tuh kemarin tuh kayak ketemu kata-kata bagus gitu. Ada yang bilang gini, hari-hari yang kita keluhkan itu adalah salah satu mimpi seseorang. Jadi aku kayak, oh my god. Tapi bukan berarti kita gak boleh capek, kita gak boleh ngeluh, enggak. Tapi di tengah itu kita harus menyemangati diri kita, tetap harus menjalani hidup kita dengan baik.
1: Kan ku lakukan

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi Manjerman sih teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 tahu gak sih kalau sekarang nih ternyata udah ada manusia pertama yang mempunyai harta 18 kuadriliun. Kuadriliun, bukan triliun lagi, kuadriliun ya. Yaitu the one and only Mas Elon ya. Elon Musk ya kan, yang mencatat sejarah sebagai orang pertama yang punya kekayaan lebih dari 1 triliun US dollar. Setelah saham SpaceX-nya mulai diperdagangkan di Nasdaq. Saham SpaceX ini dibuka di level 150 US dollar per lembar dan sempat mendorong valuasi perusahaan hingga mendekati 2 triliun US dollar dengan kepemilikan sahamnya di SpaceX yang diperkirakan bernilai lebih dari 760 miliar US dollar serta kepemilikannya di Tesla. Terus jadinya total kekayaannya diperkirakan menembus sekitar 1,05 sampai 1,1 triliun US dollar atau sekitar 18.753 triliun US dollar, yaitu 18 kuadriliun tempra dua. Itu bisa ngasih, itu kalau dibagi sama seluruh dunia aja kita tuh banyak dapatnya loh tempra dua, ya kan. Nanti deh berapa orang di dunia ini dibagi sama 18 kuadriliunnya Elon Musk, PR kan. Nah makanya coba cari aja teman Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih bersama Pro 2.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah

0: copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman.

Bang Bro, dua siapa di sini yang pecinta Piala Dunia ya? Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatin untuk ikutin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif setiap hari di RRI. Dan bukan cuma soal pertandingan, skor ataupun pencetak gol ya, tapi juga RRI bakal ngebawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia ya, teman Pro 2. Jadi temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung juga nih secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap hari. Jadi warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia ya. Ikutin terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
1: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
0: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

mencermati sih teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman pro 2 serangkaian segmen dari Wush di sore hari ini. Teman pro 2, thank you banget udah dengerin Mute tadi ya, dari jam 3 sampai sekarang udah mau jam 7 malam. Tapi tenang aja, setelah ini masih bakalan ditemenin sama Sabrina di STMJ ya teman pro 2. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu. Mute pamit, have a good night.

0: suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM. Era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Keljo, hayal jadi nyata. Siapa nih yang lagi menghayal temannya jadi pacar ya, tapi belum kesampaian, tapi gak apa-apa, yang nomor 2, temenan aja, saya mengenal aja. Ternyata kalau misalnya cocok, ya bisa aja sih jadian ya, yang nomor 2. Tapi ini sesuai dengan tema yang kita bakalan bahas juga nih di Pro 2 Komenin. Emang bener kalau misalnya cowok sama cewek tuh gak bisa temenan? Gimana nih? Menurut teman berdua bisa berikan tanggapan kamu di berdua komenin ya. Caranya gampang, langsung aja ke WhatsApp kita di 08115111420 atau di Instagram kita di @RRI_2Banjarmasin. Dan bareng aku Sabrina tentunya nomor 2 di STMJ ya, sampai tengah malam aja, nemenin kamu sampai jam 12 malam. Dan untuk saat ini kita di Pro 2 Komenin, bukan hanya beberapa informasi yang bakalan aku sampaikan, tapi juga bacain beberapa komentar dari teman berdua. Lanjut lagi nanti bakalan ada Pro 2 Indie ya, gabung sama Pro 2 Jakarta, ada request time, nemenin kamu dengan berbagai macam kegiatan di malam harinya juga ya, atau lagi nyantai dengan requestan lagu-lagu kesukaan teman Pro 2. Dan juga tentunya ada community talk, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, teman-teman berdua yang lagi di Banjarmasin. Juga jangan lupa ya untuk berkunjung ke halaman RRI Banjarmasin, karena banyak banget nih tenan makanan, minuman, dan ajak siapapun ya, orang terdekat kamu, keluarga, pasangan, atau teman kamu gitu ya, teman-teman berdua. Dan ngomongin tentang teman, kita hari ini di berdua komenin pengen ngebahas tentang cewek sama cowok itu sebenarnya bisa real temenan aja atau ternyata bisa baper-baperan. Gimana nih tanggapan kamu nomor 2? Kalau aku pribadi sih ya bisa-bisa aja sih ya, asalkan kita ada batasan, gak ada yang terlalu berlebihan gitu ya nomor 2. Tapi ada juga yang bilang gak bisa. Tapi kalau aku lihat-lihat ya, misalnya aja kayak di muka, di hadapan aku sekarang ini, di halaman RI Banjarmasin tuh banyak tuh yang datang cowok sama cewek, tapi enggak semuanya itu pasangan loh. Mereka bisa jadi temenan, teman dua. Itu membuktikan bahwa ternyata tuh bisa cewek sama cowok temenan, asalkan ada batasan. Kalau pendapat kamu gimana? Langsung aja berikan komentar kamu di Pro2 komenin sekarang juga ya, di 0811511420.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk, kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Eh, mumpuk.

0: Radio FM teman terbaik kamu. Masih bareng Serina dengan pembahasan yang sama juga ya di Pro 2 Komenin. Cowok sama cewek emang bisa temenan? Nah, topik yang satu ini ya teman 2 kayaknya gak pernah ada habisnya nih buat diperdebatkan ya. Ada yang bilang cowok dan cewek ini bisa banget jadi teman. Ada juga yang yakin salah satunya pasti bakal baper atau menyimpan perasaan secara diam-diam. Nah, langsung aja nih teman 2 kita bacain beberapa pendapat teman 2 yang sudah masuk di Instagram kita di @RRI_2 Banjarmasin ya. Ada dirinya Nazmiati Norita 13 yang katanya, menurutku tergantung kedewasaan masing-masing. Kalau tahu batasan dan saling menghargai pasangan, ya aman aja sih. Aku setuju sih ya teman berdua. Karena kalau misalnya berteman terus menambah relasi, masa sesama jenis aja gitu ya, pasti kita bakalan bertemu dengan banyak orang. Lanjut lagi, ada dirinya siapa nih? @DewiRahma ya, teman berdua. Bisa sih, tapi menurutku jarang ya benar-benar murni. Biasanya ada salah satu yang diam-diam suka. Kebanyakan ada juga sih ya, teman berdua. Apalagi kalau misalnya udah saling selalu bersama gitu ya, tiba-tiba aja yang tadinya teman tumbuh perasaan yang lebih, kok ada kayak ada getaran-getaran yang berbeda gitu ya. Lanjut lagi ada dari teman Pro 2 di WhatsApp kita ya, dari 089533 bla bla bla bla, nggak bisa kita sebutin tapi nggak ada namanya juga nih teman Pro 2. Katanya bukan masalah jenis kelaminnya, tapi bagaimana mereka menjaga batas dan menghormati komitmen masing-masing. Kayaknya beberapa komentar lainnya juga hampir yang sama ya berkomentar teman Pro 2. Ada yang pro, ada kontra, ada juga yang netral nih. Kalau teman Pro 2 ya pengen ikut berpartisipasi ya, pengen berkomentar juga langsung aja ke WhatsApp kita di 0811-511-420. Cowok sama cewek emang bisa temenan?
1: Oh boy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Intermezzo.
5: Mas, bensin seliter berapa ya?
6: 8 ribu, Mas.
5: Kalau setengah liter berapa?
6: 4 ribu.
5: Kalau setetes?
6: Gratis.
5: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
4: Intermezzo.
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM, Radio Nyermalsin, tempat terbaik kamu, tulus tukar jiwa. Mungkin salah satunya biar kita bisa memahami orang-orang yang ternyata bisa baper sama temannya sendiri gitu ya, teman dua, ditukar aja jiwanya gitu. Merasakan apa yang dirasakan, kenapa jadi bisa sampai baper gitu ya, teman dua. Tapi gak ada yang benar, gak ada yang salah juga. Memang kalau misalnya temenan sama cowok, sama cewek tuh agak rawan ya. Tapi gak ada suatu hal yang apa ya,

420. Dan lanjut lagi nih, aku bacain beberapa komentar yang udah masuk. Di WhatsApp kita ada dari 081355 bla bla bla bla. Dari siapa nih, coba aku cek ya. Oh, dari Intan. Katanya nomor 2 bukan masalah jenis kelaminnya, tapi bagaimana mereka bisa saling menghormati komitmen masing-masing, apalagi kalau udah punya pasangan masing-masing. Katanya kayak gitu. Ada juga di Instagram kita darinya Rere Putri. Banyak kasus perselingkuhan yang awalnya dari cuma teman kok. Makanya aku agak skeptis. Waduh, gimana ya? Ada sih kejadian seperti itu, walaupun gak semuanya ya teman-teman. Mungkin si Rere adalah salah satu salah satu yang kena selingkuhan. Jangan sampai ya nomor 2, semoga saja kita terhindar dari hal-hal yang tersebut ya nomor 2. Dan kalau membicarakan tentang cowok sama cewek bisa temenan atau enggak, sebenarnya sih ya, kalau menurut aku pribadi, bisa-bisa aja, asalkan ya tadi memahami batasan dan juga tujuan pertemanannya. Namun ya, semakin sering bersama, berbagi cerita intens, apalagi ternyata ada panggilan sayang khusus. Nah, ini nih yang semakin besar kemungkinan muncul rasa nyaman dan juga berujung perasaan. Tapi kalau misalnya sama-sama jomblo, si cowok sama cewek, gak apa-apa juga sih ya baper-baperan sama berdua.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Intermezzo.
1: Eh dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
0: Intermezzo.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM RA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelum aku bacain lagi beberapa komentar dari teman berdua ya yang sudah masuk di berdua komenin kali ini ya di WhatsApp ataupun juga di Instagram, aku mau mengingatkan untuk teman berdua, bagi para pecinta sepak bola nih ya, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dan temukan juga kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain prabintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live ya di Pro 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Jadi warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti juga tentunya terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi? Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Radio FM, teman terbaik kamu. Dan komentar terakhir nih ya, apakah cowok, cewek bisa sekedar temanan doang? Ada dirinya Dea Salsabila nih. Kalau aku sih biasanya menilai dulu orangnya. Kalau dia tipe yang gampang baper, aku jadi lebih berhati-hati dalam berteman, katanya Temurua. Aku setuju juga ya sama pendapat si Dea ya. Kadang ada aja tuh orang yang kayaknya diberikan perhatian sedikit aja, padahal kita berbuat baik sebagai seorang yang memang manusia baik gitu ya, kepada orang-orang yang ternyata baper, disalahartikan gitu ya Temurua. Jadi bisa aja tuh dilihat-lihat dulu lawan jenisnya gitu ya Temurua. Dan pada akhirnya gak ada jawaban yang mutlak sih ya sama pertanyaan ini. Ada yang berhasil menjaga pertemanan lawan jenis tanpa masalah, ada juga yang berakhir memiliki perasaan lebih. Yang terpenting adalah saling menghargai batasan dan juga kepercayaan ya Temurua. Apalagi kalau misalnya ternyata teman lawan jenis kamu tuh udah punya pasangan, jangan sampai temenan malah selingkuhan gitu, merusak kepercayaan dan juga salah jadinya semuanya ya Temurua. Pokoknya kalau misalnya pun dari teman jadi pasangan gak apa-apa juga, asalkan ya tadi sama-sama gak punya pasangan. Ada loh ya Temurua, dan banyak teman tapi menikah. Ini kayak lagunya Dengarkan Dia, Teman Tapi Menikah. Check this out.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. Patroli gabungan berskala besar yang digelar Polresta Banjarmasin pada Sabtu Juni malam berhasil mengamankan sejumlah remaja yang diduga hendak terlibat tawuran serta seorang pengamen yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengunjung kafe. Kegiatan patroli yang melibatkan sekitar 200 personel gabungan. Patroli juga menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti lokasi yang berpotensi menjadi arena tawuran, balap liar, peredaran minum keras, hingga kepemilikan senjata tajam.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR diwakili oleh Sekretaris Daerah Ikhrom Muftejar membuka kegiatan simulasi MTQ Kapilah Kota Banjarmasin untuk menghadapi MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di Kabupaten Barito, Kuala. Kegiatan ini berlangsung di sebuah hotel pada Minggu 14 Juni 2026, turut dihadiri Ketua 1 LPTQ Kota Banjarmasin, Haji Pahru Raji, Kepala Bagian Kesra Banjarmasin Julkipli, dan para kafilah MTQ, pelatih, pembina, serta jajaran terkait.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan mendukung pergelaran seni budaya yang bertajuk Muda Cinta Budaya Fest 2026 yang digagas Sanggar Ayu Putri di Taman Budaya Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di Banjarmasin pada Minggu menyampaikan apresiasi kesenian budaya khususnya seni tari masih sangat hidup di daerah digemari kaula muda. Sekian Info Pro 2.

95,2 FM. Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya. Dan sudah saatnya seperti biasa ya, kalau weekend nih teman berdua, minggu malam kita bakalan bergabung ke Pro 2 Jakarta dengan program Pro 2 Indie Nasional.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang untuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

95,2 FM. Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku Sabrina. Setelah tadi udah kita ikuti bersama ya Pro 2 Indie Nasional dari Pro 2 Jakarta, dan kembali lagi di Pro 2 RRI Banjarmasin. Dan buat kamu nih yang malam ini lagi santai di halaman RRI Banjarmasin ya, sibuk berburu jajanan, ngobrol bareng teman, atau sekedar menikmati suasana malam sebelum besok nih nomor 2 udah hari Senin aja ya, kita disibukkan lagi dengan berbagai macam aktivitas di hari Senin. Dan semoga malamnya juga menyenangkan nomor 2. Ngomong-ngomong soal kumpul dan ngobrol, kita tuh sebagai makhluk sosial memang gak bisa lepas ya dari interaksi dengan orang lain. Dari obrolan santai kayak malam sekarang nih ya nomor 2, seringkali kayak melahirkan pertemanan, relasi, bahkan juga komunitas yang bisa saling mendukung, bahkan juga berkembang bersama. Nah, pas banget nih nomor 2 di malam hari ini, di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya nomor 2, kita bakalan ngobrol tentang tips membangun komunitas yang sehat dan juga positif di program Community Talk. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira tipsnya apa aja, keep station 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Community Talk.

105,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Seperti yang udah aku spill di awal tadi ya, nomor 2, karena ini program Community Talk, kita bakalan membahas tentang komunitas, dan salah satunya adalah tips-tips untuk bisa membangun komunitas yang sehat. Nah, membangun komunitas yang sesuai dengan minat dan bakat, ini juga mengajarkan kita ya, bahwa setiap proses punya waktu masing-masing. Dan tentunya ketika sebuah komunitas dibangun berdasarkan hal yang memang kamu sukai nih nomor 2, prosesnya itu akan terasa lebih menyenangkan, komunikasinya lebih nyambung, dan tentunya lebih mudah untuk bertahan dalam jangka panjang. Misal, kamu nih lagi suka foto-foto gitu ya nomor 2, atau suka berolahraga, suka musik, kegiatan sosial. Nah, coba aja tuh cari orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Nah, dari kesamaan itu nomor 2, biasanya tuh rasa nyaman dan kebersamaan dalam komunitas bisa tumbuh dengan lebih kuat. Tapi ngomongin tentang komunitas, yang mana kita tuh semuanya punya proses juga ya nomor 2, dan perlu menikmati setiap prosesnya. Ada lagu Cynthia Gabriella, Nikmati Perjalanannya, seperti kamu yang mungkin lagi cari-cari komunitas yang pas nih nomor 2.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
0: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Radio FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, nomor 2, pembahasan tentang tips membangun dan memilih komunitas yang tepat. Setelah sebelumnya tuh menyesuaikan komunitas dengan minat dan bakat kamu, tips berikutnya yaitu menentukan kebutuhan. Coba deh tanya pada diri kamu sendiri, apa nih yang sedang kamu cari dari sebuah komunitas? Apakah ingin menambah relasi, mengembangkan kemampuan, mencari pengalaman baru ya, atau sekedar memiliki lingkungan yang positif untuk bertumbuh bersama. Nah, dengan mengetahui kebutuhan tersebut nomor 2, kamu juga bakalan lebih mudah nih menemukan komunitas yang benar-benar memberikan manfaat dan membuat kamu tuh lebih nyaman dalam berkembang ya nomor 2. Karena komunitas yang baik bukan hanya tempat berkumpul, tapi juga tempat untuk belajar, berbagi, dan saling mendukung mencapai tujuan kamu masing-masing.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

Radio FM, nomor terbaik kamu. Oke, nomor 2, itulah tadi beberapa tips ya untuk memilih komunitas sesuai dengan fashion kamu. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang kamu miliki dan waktu yang tersedia ya. Jangan sampai semangatnya cuma di awal aja, tapi di tengah malah kewalahan karena komitmen yang terlalu banyak gitu ya, nomor 2. Dengan memilih komunitas yang tepat, kamu bisa berkembang, menambah relasi, dan juga tetap menikmati setiap prosesnya. Karena komunitas juga bisa menjadi tempat berkumpul ya, tapi juga ruang untuk belajar, bertumbuh, dan saling mendukung satu sama lain.

0: sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: la belle Garance.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin. Pro 2, request.
2: Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, masih bareng aku Solina ya, nemenin kamu. Dan sudah saatnya di program Request Time. Buluan aja buat kamu nih, teman dua, yang pengen request lagu favoritnya, bisa langsung kuasa kita aja di 08115114 20 ya, teman dua. Atau juga bisa di Instagram kita di @RRI_2 Banjarmasin. Dan sebentar lagi nanti bakal live TikTok dengan username yang sama di @RRI_2 Banjarmasin. Kalau udah gabung, langsung di kolom komentarnya ya, teman luar, pengen request lagu apa. Bebas, lagu Indonesia, lagu Barat, dan bisa titip salam ya, teman luar. Ini udah ada yang gercep banget nih, darinya Julia yang request lagunya Lemuk, Angie Carvalho. Lanjut lagi ada darinya Bahrum yang request lagunya Tiara Andini, Bukan Untukku. Check this out.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Buat yang nomor 2 nih ya, yang pengen dengerin Pro 2 RI Banjarmasin, bisa juga di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang belum download aplikasinya, bisa di-download sekarang juga di App Store ataupun juga di Play Store dengan nama aplikasinya RRI Digital ya. Memudahkan kamu untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan di sana juga ada kolom komentar, yang pengen request di sana bisa di kolom komentarnya ya, nomor 2. Bahkan juga ada beberapa basket dari siaran terdahulu yang bisa kamu tonton. Aiki, udah ada beberapa yang request nih ya, nomor 2. Darinya Mr. Ing tadi yang katanya pengen request lagunya David Bayu, Delitaku. Terus ada juga darinya Amalia dan Novita yang request lagunya Roni Valerian, Vanessa G, Takkan Terulang. Cek disa.

95,2 FM, Edewanya Remasin, teman terbaik kamu. Masih di segmen yang sama ya, Produar Request. Langsung lanjut lagi ya, aku bacain requestnya yang sudah masuk nih di WhatsApp sama di live TikTok kita, teman Produar. Ada darinya B tadi, teman Produar, yang request lagu Mesahira di ujung minggu, dan juga AB31 yang request lagunya Liodra, Pura-pura. Pas banget ya, teman Produar, ini minggu malam, minggu di ujung minggu gitu ya, nomor 2, sebelum nantinya kita bakalan disibukkan lagi dengan berbagai macam aktivitas di hari Senin. Tapi gak apa-apa, semangat terus hari-hari apapun itu ya, nomor 2, semoga dilancarkan segala aktivitas kamu.

95,2 FM. Elewan di rumah sini, teman terbaik kamu. Besok udah Senin lagi. Tadi ada teman perlua yang berkomen. Ngomentarin ya, kalau besok itu udah Senin lagi. Aduh, kerasa weekendnya terlalu singkat gitu ya. Mungkin karena ya weekend juga palingan sehari dua hari aja ya, teman perlua kita bisa menikmati gitu. Terus disibukkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas lagi. Tapi itu tandanya kamu produktif, jadi gak apa-apa. Ini mungkin yang lagi banyak kerjaan sesuai dengan requestan darinya Patian Adani tadi ya, yang request lagunya Salma Salsabila Hacu. Ini lagu-lagu yang lirik lagunya tuh menggambarkan seseorang yang lagi sibuk ya dengan pekerjaannya. Lanjut lagi, ada dari Sepatu Baru tadi ya, emang username-nya Sepatu Baru teman perlu di TikTok kita, yang katanya pengen request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Simbok 5,2 FM, Area Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berdua, aku bacain ada darinya Hibron tadi yang request lagunya. Sorry, bukan Hibron, tapi Wahyu ya, teman berdua. Wahyu yang udah request lagunya Ungu demi waktu, dan juga ada Pragos yang request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini buat nomor berdua yang lagi banyak masalah sama orang-orang terdekatnya gitu ya, tapi bisa selalu bisa memaafkan karena itu adalah salah satu solusi yang bisa bikin akur kembali gitu ya nomor berdua. Dan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita tuh tentunya suatu hal yang wajar banget, asalkan bisa saling memahami dan juga memaafkan.

95,2 FM. Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan? Kalau sama orang tersayang, kayaknya berkali-kali sampai gak kehitung gitu ya, teman terbaik. Tapi itu artinya kita juga menandakan bahwa udah berdamai dan menerima. Karena penerimaan itu, teman terbaik, bukan baiknya aja, tapi buruknya juga kita terima. Dan sebagai requestan terakhir dari Yajid yang request lagi yang perlunggu, pastikan riuh akhir malammu. Check this out.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: Fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang lebih cepat lelah dan dehidrasi. Tingginya frekuensi bencana di negara kita mengharuskan untuk siaga bencana karena dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan masyarakat Indonesia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi. Pro 2

0: FM.
1: Balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

52 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kau berada. Inilah program H2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi

0: makanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Spaghetti kudu naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Kamu masih bersama Pro 2.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wes malam mat, hemat energi.
1: Iya.
0: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
1: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
0: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
2: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
3: Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki tas siaga bencana. Isi tas ini dengan perlengkapan darurat seperti makanan dan minuman non-awet, obat-obatan pribadi, senter, radio, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting. Selain itu, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui lokasi tempat berkumpul yang aman jika terjadi bencana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Simulasi ini akan melatih kita untuk menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir. Kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda alam yang mungkin mengindikasikan akan terjadinya bencana. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan gempa, perhatikan retakan pada dinding atau perubahan pada sumber air. Penting untuk selalu mengikuti informasi terkini tentang potensi bencana dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
3: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman baik kamu tahu Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RE.id untuk KBRN Banjarmasin. Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak hanya menjadi destinasi rekreasi keluarga. Mulai pekan ini, kawasan wisata edukatif tersebut menghadirkan program dongeng mingguan sebagai upaya meningkatkan minat literasi anak di tengah gempuran era digital.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tahun Pro 2 dikutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Daya beli masyarakat terhadap komoditas ikan di pasar lama Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi lesu ini mulai dirasakan oleh sejumlah pedagang di pasar setempat meskipun harga berbagai jenis ikan saat ini terpantau relatif stabil.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari area.id untuk KBRN Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan ini disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prada FM, teman-teman Bega Mutang, Prada 2, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Mana-mana kamu seru-seruan bareng ya. Kita sampai jam 10 pagi nanti teman-teman Prada 2. Khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health love ataupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Dan selamat menikmati hari Seninnya teman-teman. Semoga produktif dan juga semangat selalu ya, walaupun ini hari pertama di week ataupun juga pekan ini di hari Senin 15 Juni 2026. Masih bareng ya Do sampai jam 10 pagi nanti.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Acep. Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Berada FM untuk berbicara tentang Prada 2 masih berada di spot untuk edisi pagi hari ini. Kita ngobrolin seputar beberapa orang yang sedang mencoba cutting sugar alias memangkas konsumsi gula harian ya teman Prada 2. Apa kamu juga sedang mengurangi gula mungkin akhir-akhir ini? Dan sebaliknya bisa mencek gula-gula tersembunyi pada produk yang biasa kita beli ya teman-teman. Nah gula sebenarnya bukan musuh sih, tapi saat konsumsinya berlebihan, kamu patut waspada akan sejumlah masalah kesehatan termasuk diabetes. Sebagai orang Indonesia yang mungkin konsumsi gulanya bisa dibilang juga berlebihan ya teman-teman, dan sebagian orang mulai sadar akan konsumsi gula sehingga lebih teliti dalam membeli makanan dan minuman kemasan. Tabel nutrisi juga gak luput dari pengecekan selalu ya teman-teman. Dan kalau misalkan memang ingin memeriksa gula tersembunyi pada makanan dan minuman, pada kemasan nih biasanya dicantumkan gula total atau total sugar dari gula tambahan. Melansir dari laman FDA, gula total ini mencakup gula alami pada bahan pangan dan juga gula tambahan pada produk. Sementara itu, gula tambahan juga mencakup gula yang ditambahkan selama pemrosesan makanan. Makanan yang dikemas sebagai pemanis, gula dari sirup dan madu, serta jus buah dan konsentrasi sayuran. Gula tambahan gak termasuk gula alami pada bahan pangan gitu ya. Kita perlu waspada akan gula tambahan karena gula tambahan ini gak selalu diberi istilah sugar atau glucose ya. Dan pasti ada beberapa istilah yang memang perlu kita ketahui.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5.550?
1: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

Di Pred FM, teman-teman baik sama teman-teman Pred 2 masih bareng Edo ngobrolin seputar cutting sugar ya. Nah, ada beberapa istilah ataupun juga nama gula tersembunyi pada makanan dan juga minuman. Yang pertama ada sukrosa. Ini termasuk jenis gula yang paling umum ya teman-teman Pred 2. Sukrosa diekstrak dari tebu atau sugar beet. Gula ini terdiri dari 50% glukosa dan 50% fruktosa. Kamu bisa menemukannya pada es krim, permen, biskuit, soda, jus buah, buah kalengan, dan juga saus tomat ya. Nah, selain itu juga ada high fructose corn syrup atau HFCS kalau dari tulisannya di komposisi teman Pro 2 ya. Sirup jagung fruktosa tinggi merupakan pemanis yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat. Diproduksi dari pati jagung, HFCS sendiri terdiri dari fruktosa dan juga glukosa. HFCS juga banyak terdapat pada soda, roti, kue kering, permen kue, dan juga es krim. Mungkin dengan tahunya kita atas istilah-istilah ini, kita juga tahu bahwasanya kandungan gula dalam suatu produk itu bisa lumayan besar.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada. Dan masih bareng Dedis Pada untuk edisi pagi hari ini. Selain sukrosa dan high fructose corn syrup atau HFCS, ada juga dengan nama agave nectar yang perlu kita ketahui ya. Disebut sebagai sirup agave, pemanis ini dihasilkan dari tanaman agave. Umumnya nektar agave digunakan sebagai alternatif sehat untuk gula sebab gak meningkatkan kadar gula darah sebanyak jenis gula lain gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat, nektar agave mengandung 70-90% fruktosa dan 10-30% glukosa. Selain itu, pemanis dengan glukosa dan fruktosa. Sebagian gula dan pemanis tambahan mengandung glukosa dan fruktosa juga, teman-teman Pradua. Kalau menemukan istilah-istilah berikut ya, teman-teman, pada produk kemasan khususnya bisa dipastikan ini adalah gula tambahan dengan nama beet sugar, buttered syrup, fruit juice concentrate, honey, maple syrup, molasses, rapadura, dan sukanat ya teman-teman. Berikutnya ada juga pemanis dengan glukosa. Jenis pemanis tambahan ini mengandung glukosa murni atau glukosa yang dikombinasikan dengan gula selain fruktosa. Gula lain ini bisa termasuk galaktosa, yakni dengan nama barley malt, dextrin, dextrose, diastatin,

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
2: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brand FM, teman terbaik kamu tahu Om Predua. Beberapa udah aku share juga teman-teman ya, untuk cutting sugar biar lebih lancar dengan mengetahui beberapa istilah-istilah yang ada di konsumsi produk ya teman-teman. Selain itu ada pemanis dengan fruktosa yang mengandung fruktosa seperti crystalline fructose dan juga fructose, dan terakhir jenis gula lainnya yang memang beberapa gula tambahan nggak mengandung baik glukosa maupun fruktosa ya teman-teman. Kadang gula jenis tidak kurang manis dan tidak umum digunakan seperti di ribosa dan juga galaktosa. Kita nih karena selanjutnya aku bakal update beberapa info lokal terbaru di Produ FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

di Brado FM, teman terbaik kamu, teman Brado, dan masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info lokal terbaru, teman-teman. Salah satunya dari pemerintah Kota Banjarmasin yang kabarnya mulai mematangkan rencana besar penataan kawasan cagar budaya Queen. Kawasan yang jadi saksi perjalanan sejarah lahirnya Kota Seribu Sungai ini diproyeksikan gak cuma tampil lebih tertata, tapi juga tetap menjaga nilai sejarah dan budaya yang melekat kuat di dalamnya. Mewakili Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihram Muftazar, memimpin rapat koordinasi rencana penataan kawasan cagar budaya Queen bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan serta Bidang Ekonomi dan Budaya Bapeda Litbang Kota Banjarmasin. Dan rapat ini membahas berbagai langkah strategis nih buat mengembangkan kawasan Queen sebagai salah satu kawasan bersejarah. Tentunya kawasan memiliki nilai penting bagi identitas dan perjalanan panjang Kota Banjarmasin ya. Dalam arahannya, Tezar juga menegaskan bahwa penataan kawasan cagar budaya ini gak boleh cuma berorientasi pada pembangunan fisik aja. Menurutnya, aspek pelestarian sejarah dan budaya harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan. Dan dinilai kawasan Queen punya potensi strategis ya sebagai salah satu pusat sejarah Banjarmasin yang perlu dijaga keberadaannya di tengah perkembangan kota yang semakin pesat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan kawasan cagar budaya ini harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Selain menjaga warisan sejarah, penataan kawasan juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berharap rencana penataan kawasan cagar budaya Queen ini bisa berjalan optimal, kemudian menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga warisan sejarah daerah.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman terbaik buat tahun Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal terjadi hujan petir, antisipasi teman Prado untuk wilayah Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Balangan. Sementara diprediksi bakal berawan untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Tanah Bumbu, dan diprediksi bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Kota Banjarmasin. Sementara diprediksi bakal terjadi udara kabur di Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Kamu masih bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada. Keep tuning dan masih barengan juga di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita bakal sharing beberapa hal menarik lainnya teman-teman di jam 8 pagi setelah ini teman Prada ya. Dan selamat pagi, semangat pagi juga buat teman Prada yang udah tuning di Prada FM pagi ini. Semoga lancar juga produktivitasnya ditemenin bareng sama lagu-lagu favorit kamu, seperti salah satunya dari Harry Styles dengan Aperture.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.